0: Apa?
1: Nyeri yogi yang kaya.
0: Kinyori yang kaya
1: gitu. Nyeri yogi yang kaya.
0: Kinyori yogi yang kaya gitu.
1: Kinyori
0: yogi yang kaya.
1: Dia lagi roda magelan di soindo.
0: Kinyori yogi
1: yang kaya. Kinyori
0: yogi yang karena itu.
1: Kinyori yogi yang Jehova.
0: Karena lay dori yang lay Yesus Kristus.
1: Kinyori yogi yang kaya. Kinyori
0: yogi yang lay dimeyo.
1: Kinyori yogi yang lay raja woyo.
0: Iya bapa langor.
1: Kinyori yogi yang lay nasa nyoruyo.
0: Tangga menjeng.
1: Iya lay nasa raya kera eja nabo.
0: Siapa bapa?

0: In the name of Jesus,
1: kayang
0: na rin sa iyo. Habang ang isulay
1: ang amensyo na lang kay.
0: Kinuriyogan
1: karna ino. Ang karna lay do riyan is. In the name of Jesus. Abus. iolo relegu yang kai reyo, iolo relegu alare roni lang, aigi nyori yogi yang kai, iyan dabe dabo iya, iolo lalani gya yog, aigi nyori yogi ye, dan kartola itoria nation, iye litungwa yog, iye litweshu gyan kai nanye, ola itoria niya ginyori yogi ye, dan kartola itoria nila Yesu Kristo, tanga buyan chunada na agenya abaya kinari kino ya baba iyole risho yo meragwe ni yeki aigi nyori yogi yankai iyole risho yo medo korone aigi nyori yogi yankai tankarnola itoria ni yeso iyolo reolencho rang iyolo rerero rang aigi nyori yogi yankai tankarnola itoria ni yeso iyolo reandabi nabo yak aigi nyori yogi yankai iyolo rosembe welang aigi nyori yogi yankai iyang kai yang na rawere ngudi no warin kali no ninjana ira goloyo aigi nyori yogi yang kai yang karno lai doria ni eso yang kai na ino na kol o lai doria ni ki nyori yogi ye yang karno lai doria ni lai Yesu Kristo Jehovah ranga muye chune rena agenya in the mighty name of Jesus megera yole kai lembeye yang karno lai doria ni eso o ki yowi yang kai dan karno lai doria ni lai Yesu Kristo oh baba lang orang kolona baba lang orang kidemara aigi nyori yang kai Jehovah nisi Jehovah.

drogang karena ini. Iya kore leguang kaya, iya kore leguang mangelang-elang. Jehovah, kinyori yogan karena ini. Kinyori yogi yang soi wayang. Olha no ayo,

0: Sato monare nka kenya tiatu mayana ibwetare endumure tol nyangusi
1: leli namunyak nor kisaruni
0: nodo emayana taino enda oltaulino
2: abairangai arabamu
3: mayan fm
4: Ega sepa katokole nyawa ngana olo shone sola kiti ya tuyo nkake nyama yanaliki ya jokyore Pang TV na itumia tata K24 tenebo Kameme TV. Tesimu no nora kipilu tata ajuna sabra kitha mkwita ji NTV no adikoda araki digital TV. Shomo menu araki settings tejo installation ashu channel search. Warabito mkia tase na nige liundu kuna ji auto scan ashu auto tuning. Warabito mkia tase na nireshu mingora do channels po ken pa itumo kia radio save basore bi save itini tumu automatic na kia kutumu K24 tenebo Kameme tiatua Pang TV
3: Mayan FM
4: mbani kikiraya makitankake njeno long edu tatani yola ju enetepat eti mbana apu ito dokoya tenolong dura tegra adamu ndoko naji anniversary araki commemoration adamu ajuna sabi ziru maandamano agency larina rotu lusoitie na maandamano atajoki ituwa talunga kumoko leng tena resharajo na sabi ziru barnot kumoka kiyedi otesia na kejukulia gazeti niluwa na kutomoni le omiet nejukulia lutunga na karibu ono makeni nye neilep na ya mbae natajoki ya nyamali sabo kitana karati ya tuelo shule Kenya kakure tiku na poken itajongo leko leka ya kipuwa ya namana kedamo nikirumo serikali pehela asi mba na ishia anjele kishia kinu na ya nyeti ingishu ya tungani na kema kwa tena ripilisi ngolo ishia nirip ingishu ya tunganak na ninchete na katoa garajo na sabi zirongo le aiminye ingishu ya tunganak ijukuli pala lomonu lwana kibontikita mwana abishana na jukuli ntomoni leo miet na jukuli ono mnelus na nijikununu ite joko lekai ure loa gana ipangisia ya maandamano za mkolo ngedu uta zare te jo embendero lo shole Kenya kita naba ajuna sabo yithiru we mawai peke damula pali kita ntoraiti terishata maandamano e 2024-2025 ok na pito dulu ajure weni kipweto na maandamana kusutua mbiti yotunga nyoto la rabalu walekai tongani na ina kigere kilibali na Kenya kiyolo situation na kununo kidolta goons to wait mkumbu kidolta pilisi sishore nguvu kupita kiasi itumia tear gas itumia risasini itumia kule masapa kuna la rabal na ina kigere kilibali na Kenya nchere kedimayu netumi maandamano osotua tiatu elu shule Kenya nchere enemiguza ito yotongani meta metindo na jitu buru ya shinya laki mepeji biashara ni waltonga nak meburi iltonga nak miara iltonga nak metuata kede mai pia tumi maandamano osotua teatu lo shole Kenya tenari shata to shogio yep. Kasimu safari komo Airtel lelo kileko le SMS ndo nyankara na jumayan nira wake arena bo ari kede mai pia tumi maandamano osotua teatu lo shole Kenya
5: Ndapote ndia masi aje ebang ulalo kwa naku mwaka aju ure nyana angolemba kuri minister ili seria ni kipchuma Murkomen neba ngwane jo ure ilbilisi na agatayari peba ngu aishi seria ni nehip wa andamanaji
4: nilwa andamana
5: eto ngana kwa hati nyo uri maandamano peba ngu polisi nehip ni escort yani niri ya mari
4: yes
5: amu neija nushifadu betu maandamano osotua
4: yes
5: ure sini nye olariku niruru kia maleo dimu oburo dinga nere jo eki jini pangu ene pangu lunga naka as maandamane nye ni as osotua ene anaishia ure de polisi nehip lalo lunga naka isho security nimeishia
4: yes
5: peibu nge nimeishia bihari nimeishia bihari na ngeki tear gas yaldo ngombetejo ninye kei na haki trainiru polisi lang kuhusu maandamano osotua
4: osotua
5: nejo sini jaldo nganawa grepa ngana maandamano mekeng kira hiyo waka abu olarabal
4: yes
5: mekeng nabira suyuru mekeng nabira siyare ni ure ndugi niki asira
4: mbendera
5: na mbendera kanapu wa mawai
4: wa mawai
5: mamata ya ninyengi rambana ibu artangkainan nerudulu ajo usodua kiara artangkara kisi ingara damudu ngana kwa bautu wata tondari kinini joko nala rina rudulu soiti
4: kabisa
5: amore mbisha na grabo nga irodolu ni mbisha maandamane nyo
4: eno sotua kaya nape
5: kiyo londo kitu ngushi na asata kuna maandamano
4: kede mayu petu mi maandamano osotua nimetanya mali ya itogi teatu elu show le Kenya meta mimine lukanake ngishwi mimine lukanake mali naeta yetu kanetanya mali netumeka maandamano osotua teatu elu show le Kenya tendari shata kede mayu petu mi maandamano osotua
5: enkakenya Mayan FM.
6: Hello.
4: Mayan FM, hello.
6: Hello, so ole.
5: Good morning.
6: Yedangaren.
5: I see the pimi gata nyamali.
6: Eh.
5: In Kiatokol.
6: I see the nyana?
5: Eh.
6: Nyalele, ginyo le sude.
5: Eh.
6: Ajiro nena no?
5: Eh.
6: Chelege ko darri.
5: Eh.
6: Amore da varma sai de nero mana de shia nena nege ko. Ore dare na sai yamanda man.
5: Eh.
6: Nege de mai nai nero mi don nai manda mana so le nera si de sle kai.
5: Eh.
6: Amana sin de nende sle kai lenda en gufana nai rai na ilo mana yo vera manda man. Me rai na rai.
5: Eh.
6: Ajiro nena no?
5: Eh.
6: Kidema yo le na inezu manda mana so de na udo magra sle kai lado go ne alo mana kainya.
5: Surely.
6: Eh.
5: Thank you.
4: Kidemai netumi maandamano osotwa. Mm-hmm. Nemeti etu kiyotongani na inyele. Mepuriyotongani mimi ndo wana kenkishui. Mereto na metwata. Ajo na minyele masaol tongana kimikini biashara ndo wana kidemai netumi maandamano osotwa tatu lo shule Kenya. Tena de shadani kiji.
5: Enka Kenya ma Yan FM.
4: Wo. Ibo ulim.
7: Ndemaserelo ko binyo.
5: Karibu.
7: Lord, in a man, a man.
5: Hm.
7: I've been in all the good.
5: Mhm.
7: I have a mamma more in Trubigrad in Angra, a mamma and a mamma of all the friends.
5: Hm.
7: This will be good and no food.
5: Mhm.
7: This is all under mamma as a barren.
5: Mhm.
7: I will log you, Manda Mamma, you didn't live a long way. Do I go out with him?
5: Mhm.
7: Ibu pun juga sering lihat orang ni dia, ni dia pun senyap barang ini ni apa ini. Orang orang mana kan awak nak termasuk yang ramu itu kamu, orang ini dah orang naik ni orang orang naik ni ni ni lo lo jom macam orang, nak orang orang lo jom marah mana. Ni tu orang orang jom mana mereka jom mana mana marah mana mana mahu kerja mana orang orang nak sekarang ini.
5: Si.
7: Jadi ni sekarang ni baga baga. Nampak begini ni, main rapan. Nampak rumah rumah untuk lima sekarang ni ada. Jadi ni ni tu best ni ni ni ni ni tu jangan ramu naga barat barat tu.
5: Asyolli.
4: Kita mayu, perlu memandu mana usutua teater lo show le Kenya. Pernah ada tu kita nyali, orang nak milu orang kopuri, mimin orang nak ingkisui, minyale masa. Serikali asyun orang nak lo show le Kenya. Kita mayu, perlu memandu mana usutua.
5: Enka Kenya ma Yan FM.
8: Enta sowa.
5: Ibu ole.
8: Ikiya ha agora isso na gar ka ya maranya mi gar kai baba. Ya agora en kono mele bo.
5: Ai.
8: Enjuru enta jama isuro do nosso.
5: Ai.
8: Ela gwana an di lan kono.
5: Ai.
8: Ibu do ndoro enta go tinanna.
5: Garle yes.
8: Ibu do la sabuto go dai.
5: Ai.
8: Tapi kisahnya sendiri tu, saya di luka luar tu kan, apa dah luar tu kan tu kan luar ar tu kan, tu kan tu kan tu kan.
5: Yes.
8: Tapi dalam dah tu era deh, era bagus tu kan, hal bagus siapa?
5: Esba.
8: Karena je era nampak nampak najib dulu pun di naik mandam mana, mana kamu dah naik mandam mana, mana kamu tu dah sebatan dia ni, mana sudah dia itu berani. Jadi kau ni dah ada mu, tu mana kau buat apa? Nono, nono saya kira itu kan, itu ada mulus. Dan tu kau mana tu guru ini?
5: Karena ini anu pas hari yang merejogi, kau ini ada muni amu, esia jabatan nangga naipirta, hakir lusha pada granguru.
8: Eh?
5: Nai nami kita kau tu kan, kita mai biasa mandam mana, usut wajah lusha lekeng.
8: Korang pada nadi tu nade nete tanana sekali sekali.
5: Hmm.
8: Ini mereka buat dua tu sutua, ni ni ada sutua. Kalau orang nak nak kata, eh, orang ada nak, nak nak tornamu. Kalau bolong orang ini, ini jo agil lah, orang najung kejek. Emel nabul, nabul. Orang sini kalau najung, orang jadi nabul nabul barabara mer. Untuk itu orang tu kan nak mer dari. Betul nala jo, eh, dia punya orang tu jumpo kita.
5: Eh.
9: Hero, asante sana kunipigia. Umepata kisho iko karibu kushamuka. Mimi niko na swali moja tu kabla nishukue simu yako. Nataka uniambie hivi. Tumbili, sikiwa tatu, bado zinaitwa tumbili. Please, please, kabla nishukue simu yako, nijibu. Tumbili, sikiwa tatu, zinaitwa tumbili ama tutatu. Please, nijibu kabla zijapasuka kichwa.
10: Ili kuset na kuweka Ero Masai kama skiza tune yako, dial *860*376#.

0: Mba kumonever zama yankajele ilinoge makisingi shiroro lo sholang yona kajo kumbukumba mambo ni mengi kabisa masando machache
1: saisiete endama omeza shosaro monare enteiba jumatatu omeraba iki juma iboitare chief letabo ole kweba
2: Mayan FM
3: Sipa katoko la ajo kiore yata Media Max Waves ni minyamal katoko la muti mengitishina Mayan FM te wipo kina banini team Itie lo shole Kenya, iti nkwa pia bo na ishe pakinu kipindi nipo kini ngiteshene maya ni itiru tiatu ya nkoropil wa metabeki sai ewa nkaulile ni jitu siya nkolonga jumamosi ya jumapili na ishe pakinu tena lomo ni inga news kutoka saa 12 ya subi mpaka saa unienke wari na itu mpo kini tiatu wa Media Max Waves shomo Google Play Store rake App Store download Media Max Waves na hiyo lakaji mtuki ya nyamalika tukul tangaraka mbana ya presi siyai ngitesheni maya NFM
4: Mayan FM eke ngwar pokingai eke nyor pokingai kita bakitia emurua onkorgori
5: aitong
4: mararienda
5: loitai
4: olturoto
5: topoti
4: mbenek dabashi
5: isauri
4: entargeti
5: nkewanchani
4: kumpa
5: maili 46
4: denebo omerweshi
2: Mayan FM
5: eini ningizo Mayan FM saipoken intiringa yuti hatuwa Mayan FM
4: itume isingolotino onkorogi olomono na ingwa seuse unalulunga
5: Mayan FM Ibnabo on point in Abishana Ewangan Olo Show
2: Ewangan Olo Show
3: Ege sepa katuko linyawa ngana olo shwe gira tupitoro pia nisida nulente ankake nyeno longe duo tataka ikili kiyungu kutu ipokene nende manoti urita nake nyende makairo nya star 577 hash tegelo o sanduko boti ya tuile nitumikia rebeka pina mpesa nilau na itumiru pia nisida nulente ankake nyeno longe duo tata kibune isho ya mpesa ikama kawaida na mwalake pia tumikia nudoro pia nisida nulente na kenya kende mayo netumi maandamano osotua teatu ya lo shule kenya ane ya natejungu lilo gre panga nejo embendera kata na vile lo shule kenya we mawai kedamula po wadharaki tangaraka finance bill 2024-2025 ni kedamula lopo kini kibaisi nikisha serikali ajuki kishia kinu nini ni ndonga na kile lo shule kenya nejo na ate mkwito yosotua nemeti larabali nemeti aitoroni eote kedema ine tumi maandamano osotua teatu ya lo shule kenya ene mimi ni ndonga na kikishia nye mnetu mtonga na kariba Mepuri lito wanak, menyale masaa omali ombiasharani olo peny. Kedemayu, netu mi maandamano, osotu wati hatu ilo shole Kenya.
6: Mwanya amu.
3: Enka Kenya maa yene femu?
6: Ndamasi.
3: Uwe.
6: Abari enka Kenya.
3: Aishida yenka Kenya yeka tukule noma yulo.
6: Aishida yena ya mwao mama kale benaro lesharo.
3: Mama kale, kejo lesharo.
6: Isida yolengo lesa rumirenya mali.
3: Nina reyamkwa na mabayete. Naro kiste ni?
6: Naro kiste.
3: Aika yolo lesa rumirenya. Rasa diya baraka sisi nakop.
6: Isida yolo lesa rumirenya. Nina ayola leo nyo lesa rumirenya. Nina mwa uro lesa rumirenya.
3: Aika itambua pi. Uro lesa rumirenya. Kwa kwa
6: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
3: Mega na 1% na seba.
6: Atubara ni kwa sana mega mbiya na boni mega ni mwa ri kuje ndi mwa te ndi mera seba.
7: No, ora do je ndu mama Kaleb. Imuruwa na no i panga la ngoro ne ro ru shitu bayaye. Ne na be mi yolo lo.
6: Sala ba ni gala. Ne tara la ani ni ni ni mwa na bona seba.
3: Ne du ngal ngal ko so ro ngulle.
6: Ora ngile ga di bugende ala ni 25. Ni le na ye le yo le bi ne ga la ni bi ba mo ba ma ni de la ga ja ga bu ni le na.
7: Ka.
6: Ma na ba di ni ngi ba na.
7: Eh.
6: Kere la ni lo anda mana ji ha ki de anda mana to sudwa.
7: Eh eh.
6: Kaya mayuru nanda na gibe mayido na ige era yedo mandamano tuwe rejenya mu era mo radia ye era yela huwa yedo wa yela ora mo ninge eo baki ya gendo wana nina mandamano le rudo gai
7: ehe
6: tari leji ama na leje kura nige ye jibe ya wujeni ama leje leje mara renje ulo mpe hiyo ulo rungana ulo mwurani ne nito inyaka ara la mbe rungana leje jaga aa hariri mwujile mera ninge atia
7: mhm
6: Nyago madina no gidi maya ndo re re manda makotira iyo ndaka basi ndeje ndu saba egira gimore na ni ni na
7: ko na ni bill
6: ara gira gimore na man ne ra batin de na re da manda mana ko so si egira je manda mana so ro manda mana so ndo na jo iri heri ndo na ko mo yingi
7: kese babi
8: Manuel.
3: Oho, sauti iko chini.
7: Enkake nyama INFM.
3: Ni jina.
8: Sada gani?
7: Wei.
8: Owa.
7: Ipo oling.
8: Lezi gani?
3: Wei.
8: Ipo oling.
3: Ipo oling enkake nya.
8: Romani ji Brian oling guru marongorori.
7: Ye Brian oling guru mo.
3: Kejangkor gori.
8: Aisi dai oling.
3: No tenjan.
8: Aisi dai tiyele aki seriana gen.
3: Iye.
8: Iye dia naro najar wae gare gelang gong.
3: Iwo to nar bae basi.
8: Ne tu mis mayor no na yo aja ya miri siri ni ra den kere.
3: Enta ngari yo klo nyar kan kai.
8: Ya ye yo la ba ge ye muso muso le ge den la.
3: Eh.
8: Oh, oh amune ne na berori.
3: Aye ka lu tun kor kor.
8: Eh, majin ngi gwana.
3: To bana do ga ya.
8: Lebe le dare mano. Ma dola la na ina nuguo na jiji maandamano ototua. Amu apa dini njanga ramu tu dia kan njanga rina njanga radi aku ompaga ni ososo. Njanga na dia kena amana nilai bokol dongan yolo itu dunia sabar yang ni lelaki isu taral barang nilai yang mengkui tu.
7: Yes.
8: Isa jam ni kau sila bayar.
7: Isu apa lagi?
8: O ni rujuk ada ni mengkui rujuknya nak ni kerja ya gugat ini kerja bogor barbara. Eh aku dah lama ni mana saya kerja je agak justru dua mum media kena lah semua kerja ke umia kita dah lalu anak agi je bu, kamu yang merah agi na.
3: Oh so iya.
8: Aku kira kerja agi dua agi na, mai bungo so dua agi dua, ayat so dua agi kata lima agi dua macam buku tuan buku je. Amu juga lagi ya, amu cara nabi bilang mana la rabanya jadi jadi jenar. Ada ini juga dengan ya, orang pun nanti nila mani jadi burjal. Amu menyanyi boleh sebab ada yang dengar nama mendengar bunut.
7: Asholing,
3: asholing.
8: Eh, naik boleh na, Brian oleh guru mas na longgoro. Asih.
3: Brian oleh guru mu, izin guru kita narwis, dan juga ululing. Amu jangan nak encangkar rakyat. Wen tu show tu.
7: Yes.
3: Yang mana bokol tuan dulu tu kau tu yang ni nak.
7: Yes.
3: Nintu dungu tu siapa nak lalu tu.
7: Yes.
3: Esa aja lah di merai.
7: Ningkum.
3: Dia juga boleh tu mana mana sudah dia tu lalu show le Kenya.
7: Eka Kenya Maya FM.
9: Hello.
7: Wo.
9: Anda semua.
7: Ibu boleh.
9: Eh, orang mana jadi selebriti deh. Orang mana?
7: Kari boleh.
9: Orang nui di mana? Na kesewat go na ya jore mana mana na ke ekelium mukis orang no soi soi kulit kaki je, tunggal orang mana kesewat lagi. Nizo jago entogi na ini entog dulu aja ke rosi entogi na tera dulu orang mana semua serikali je entogi ni mufa dua ni masih masih day. Tak ada orang yang nanti juga nuna aja. Kita mai zaman mana mana sudah nerumi.
3: Obi.
9: Karena nerumi di orang naik nanti yang garai. Nah, beroni. Kira William dengan nanti tu gayunya. Aku kerja merah enak. Orang yang ingat semua hanya dua ya. Pada ulos ya seni bangun aja. Yang mana kita yang mana itu aku kucing si aku mi aku mula sebagainya. Bagaimana orang buat? Mereka ingin jalan yang lebih.
3: Embole yana uongishu la show ajo na sababu ndoto ingetepa ni kila jaga kama tpegi asishure kila low show kila tu kana low show le Kenya wale maasai poken wara matengishu na lola show litegi lola ngola joka peko lokeri pana dar mungu tu ngolo ngina apono ni embole sida na juu ena hai Kenya ma tena lengok tena mungu tena irkuonda le junai kagra galo baeta irkera ashuru kineji ne na boli na isula ji ene haikem nyama itumte agrova talk na bana ngita ndike aitumte ngilo nabo ngilo yare ngilo imet ngilo inara tomon kita siku la dua shelono ka abwapo meto bulure sugino to kita go si sesen lenye mata kete ngulo na remo yare sesen lenye geji boost immunity na ido la jukea kungishu na arsidan na arropili sesen tepo agrishata taasi shure haikem nyama ingwe nkambuni e haikem.
10: Umeme si ufahari, ni lifestyle. Ukiwa na StarTent Solar, unafurahia umeme wa uhakika kila wakati. Na solar panels za kiwango cha juu, hybrid inverter ya kisasa na battery ya lithium yenye uwezo mkubwa. StarTent Solar haishii tu kwa kuuza vifaa. Tunakupa suluhisho kamili ya solar kuanzia usanifu wa mfumo, usambazaji wa vifaa, usakinishaji hadi kuwasha na kufanya ufanye kazi kikamilifu. Iwe mfumo wa off-grid, hybrid ama grid-tied. StarTent Solar hukupatia suluhisho maalum kulingana na mahitaji yako ya umeme. Hakuna katika hakuna kubahatisha, umeme wa uhakika bila stress, kwa sababu mafanikio ya kweli hayana blackout. Piga simu 0719 077 777. StarTime Solar, wezesha maisha yako kwa umeme wa uhakika.
11: Kijashe online ni

0: Wasa wase, naski unfali.
1: Oye de, yendo ine yare na disyo. Enda manga wadi.
2: Kiolong ejuma mosi sarumunare enka genya omeja shoso mwane enka genya ibuidare antena nai Maya FM
3: kia sepa katokuli ndi manoso K24 tenebo kameme TV tengo ito na juu Enepang TV tabolo TV no digital decoder araki digital TV show mo menu araki settings install channels araki juu radio search channels ni juu auto tuning asho auto scan ni ya channels po keni mbaka K24 tenebo o kameme ni ya ku Enepang TV itu mtara K24 tenebo kameme TV teatro Pang TV
2: Inkorokyo Lomon Temayen FM.

0: kabisa mpili sanka ina nwaranga maji nal nyana iwana baji ya sholi ndo hii Solomon 1020 lo sungoli osida yu leng wajo mpili sanka ni nyado hii aranga maji na ina mpili sanka na iwana banji kabisa nijeri mbari kuna sayo nesiva ajo na mpili sanka na iwana banji na ina mpili sanka kira nga maitie wali na mpili sanka na ya uyok mpaka eneni kiti online ngoni good morning kore yola ni ngonjanka kanya edu tata kamusida yinyanka kanya angole sida yinanga Nairobi honderuwa na maandamono rasmi mara nige na yajulu bena ngene Nairobi na kaomo na kajoki milotu amu engas nya kor Nairobi size na sabu ole ngolo ronge jek kero yo ronge jek oleng te wini ado tengara igeno dos jolo na ko lekai district ali barabarani ko jiru pilisi ni boki ngarin amiti lunga na kepu ne akora edu we ronge jere wini alakwa ni la yo no kilomita 5 no kilomita mbaga nyoko mnyini yola jore na adilo kilomita 5 te dole doka na kialoke na kubuling meleka iye kilomita 5 doi tililo ronke jek na rengo na orbarabarani mera nigira ajora arai lupe iye njaibi vedal tau ni ajo mesida yoleng toro nati yang ndir ngaitu ni weji amuna gara na isidano unala ajora nangana robe tayari itiruwa da ishe ya mandamano na itiruwa mandamana ya bundo ye siyai wali mungana mandamana siyai gara nasi njere polisi ayo boboyo lunganak ajo nasi nano Rebanya dua jadi itu lagi nang ngacaga sekuli bayi sih. Naya udah lagi ajo mesti dah jualin. Kaya kencang aja nasi. Tengkar lagi doy napi disenjat. Tengkar lagi si doy nasi dah nyanyi oleh ini. Good morning. Kaya gak ada video dan akhirnya. Aisyah nana fasih beri mau gak ada jengu. Di jengu doy media mati nebo. Tengkar kenya edo rata. Kiri doy enorona ya ramisi. Di kira awal mulu na urusul lagi kencang kai. Pesi dan numera meti ayo kita kuyu oleh ini morning. Kaya jengkar na jualan sih lengkiran. Kiri amari bangka sana nih. Kaya kibodo kaya agra kaya shino naji update sajo kaya nyo nagra doi alodo kaya kaya kaya kona doi esiayi wale seye neja na ajo kina asia ke kigane deru ramati na anjere kie mwode yon kona naji ene box mu orike likijo ole box ama kasi nyali kia jokista ni mbole nita aramo kaya rushia orbene ay rushia orbene ole baite we ay rushida ata orbene pi kene kwa hiten kite sheni mirwe na angole ay rushia orbene ora amuka kaya rushia orbene sida yuleng Lain ini ngoni, na kabel dia dah silingki, elu sita, soangan. Gaya kile, aisyah orang ni boh, orang ni bawa ukuran nama rangkapi, orang ni bawa ukuran ada marai ni, na mu soangan kiti. Kake, ini sih lembu saya kumogol naji atua lobok selain ngon layu ngalai kon, na demi anan rara anak kor ngajuk, na kaisho na kor pir mogol naga aisyah mau dukai ngukuran, anjir ada *577# *577#. Orang ni demi anak kor lain ngoni. Na kia kuna aji siye doi obo le washindi Tiyari na higuran doi nikijoro doi ene box Tiyari karanya *577#. Right? Yes. Na hijongo biru mwige gurana Ndini mwige na siye doi ola ini mwini ara ola sulani Tena higuran nikijoro ene nyo Ene box aja kagira nwa boli shilingi 1006 Kaido kwa ngwana odeka na karunyo lukani gurana ma karino mwan Abagiso mwana nusu Basi na hibu nge nenyana ngalufina arele Nejiru saa 5 Nejiru saa 7 Nijia sidi itoki alona ake atiu Sangkapi Nijia itoki dinyala atiu wala ini ngoni Doisa Yes nara nyota naka Tenara nyepando Tenara nyota kanyo soungan Ugurana mara ine Ori tuwe saa 5 Nijia kai shwele kaitu kani enkiti toki Kabisa karibu sana Kajangar na yola shile nkiten Mari mari nari nebo Mbaka sarane endama Agi sila yola jokai nage grego nari Kenya Tengkara nama nambano Nakira aludu kwa ya
1: Messi gagara iboyeka kanyo sa day watch.
2: Iboyeka doina nana K20.
3: Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
4: 4 Plus.
5: Kanyuina.
4: Ay, ni ringa yu maro ligi. Kaisho hook up legit. Kienga sa agogera movies.
6: Your choice.
4: Series.
6: They're rewriting the world order.
4: Sports.
7: Mochi!
4: Nemena nage, kera si reality shows, animation zongera, eji nera mbaga live channels.
5: Naseba doi, na kenye laki.
4: Ay, miure, amumiginda lagu ni airogi, ata kumi.
5: Mongo, yu ni jwepe shage?
4: Ay, emena nudoi na aligi, melag ninye hata jaga mgayu download a K24 plus sai nintobira enkolomino.
7: It's now time to enjoy hookup legit ya entertainment. K24 plus ndio hookup legit ya entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama tenje. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free.

0: kabisa ni jetu mbara kuna sari nado hii app ni kijo ene media maxwefs wala ini mnuk ena app ni kijo roi ene media maxwefs na app ni kijo roi nafasi piri mwagiru roi dara anoro ingreshine mayan e mroi tarina app shomu na app google store alake app store ndownload na app mera yara resi mnuk engane roi biyara na app ala ini mwini mea tari shalara nitoki ala uyok are daigara are nyanyako na imena signal ang
1: Ewangan Olu Show Mayan FM.

Asholeng helena siku nguwaru la sungole jo shoyia yake maya ni ntaito hii meadari ntaya ngai kabisa kabisa na jiri mbara kuna sayi so mwana imale kani yora tikita mare ikila kaburi kola ini mwende kuna sayi ehe ndala jwari ya na ikura benero beda nero brasi yonko pinyi nchopo yoseda yoleng mindu kisha lo ya ranklani akiduo jentisha nisho vengiri kara shake duo na bebek nero bine yonko aa tara marake oni no taka sake oni no amoro sesen na oli no na yake na idemu ajale lo seseli no mara dengan jaga jadi yang kaya dengan nyala ini mengendamu kuni kijana dua tahun ni Australia lenyer roy elop sana, nejor yang kaya injere, nejor ni terkita ni terkiki oleh tu ini ajo, arah dua osami lalu kanala ini oti misiri, naro nungori kiri lenyer yang kara ke leda segunu lenyer, ayolo olo sili sili lenyer, naya guna nu adupe eraja uninche, merubu kue mua yang kaya na olu kanala misiri, naya gue lebunya ninche merubu kue ay mua nakop nepo nebonu enko sidai nalala naruko naishi okule apo eweji olkanani olhiti olamodi olperesi olhifi oliebusi ore ndorobolo ngala ini ngoni negira ngaya jira nakanya ji arunu ngosomi lolu ngana la ini tena kenya na ina jigo ola ngoni jere ero ngoro yi ngai dara osomi lino ero ngankai orkiyo ilino ero ningan kai orkiu lang na bere jo arunu na no o summit lolunganak lainei o shirito weling tengara yo lo silisilo graima nere jo njere ji nai wo bae nai wo na nu adu ne jan kai na du na nu ora amarunu lo kiye o nai wo pe itu ngwan kai na olungana le misiri ya no ralu le misiri na le na ro ne gra silisil na bae ne gra ta nyamal kai na jo gra na ga lainni ngoni dari usaha sambil bawa label na oleh Graham, ni jadi yang kaya nak kenya, erat nunggu dikiri lang, erat nunggu dikiri lino, ni ada jo arah dua nanda nak kenya, arah dua dia nolong, piye arumoki aitaju, piye arumoki aitaju, ni ada orang kaya na allah sili sili, na arumoki ngurri, na arumoki aralaku, kaya na jo nak kenya singgalang kaya singgalang naga ningu jo nak kenya cerai, ide mai ni tiang bay, ide mai ni tanya malam ujian oleng, ide mai ni tanya malas sena, mursi sena na yang kaya tu kita madu oleng. Ila jadi soal kalau ni arah luar tabu, ni arah merah juga mada, ni arah merah juga mengen. Organnya luaran biru menda. Ni mana kira dengannya? Ni mana kira boleh lakukannya? Ni mana kira tuangnya? Kaki ni juga lalu ni cek. Ni arah waswasi. Mencuba kita nyamal. Aitu ki? Njo adu yang kaya mikir itu. Njo alai suri ni. Tuali yang kaya cerai kau leng. Naa sesi yang kaya naga jenar jenjere. Jadi arah nunggu nanu. Wasomit. Lolo kana lai tengkara yori kiyoi lolo silisilo graima nejo nae wuna nua dope erajo ninche nairubuku erumwa inaina nejo erogi nchere jina kebo ninche ae nakosile nalala iti ambaye ori tengkara yoso mili graima wala inungo ni oo nere janka inchere ilo aya nakosile tenere nyambaye ino nekwanya yoki nere janka inchere igra lai narogi nere ye embaye ina bende nincheraka erogi nga yori kiyoi lino nere jo sinjere ila atum nila aya ino shini gira ishiraki no shini gira omu nukia nake nabaye ni ndanya maulda ino omerawe nyo ninyanda omerawe nyo nikage sidai ashire angayiri nage nyo nare jo nchere ilo aya inakop ilo atum inatoki

Oramati, ibudare olashe lengiteng, simel ole sentero. Online ni mwani, no number sidan na ingwa soko faster. Indi mtata ata ole sula ni lorubia ni kumoga ambaka nkalusuni ibu ni toldeka yake. Kaji kununu, uri soko faster na engibura ni genjorubia ni teleleki. Ronyaki, *577# nigye lorubokso boti atwele. Uri telelo boxi na yata zawadi ni nabasha. Tete matata, peya kwa ole sula ni. Kelele koling, ironya *577# nede maini la isulie mpesa isi dan tereshara doropo ling.

0: kanya ngarna Elias Kidiapi
1: ningama tembolos oltilen dilu etia wangana o gereshaza tena baikiasa
2: Mayan FM
3: doropo lomon ke Mayan FM.

tanga dia mwa ora nyara ini gibera tanga dia narore merah onara dalaguru ye.

Kabisa, keji Daudi Pose ameturudisha nyuma kidogo arashirushukuru yokurum a idia huruma radamu TBT enkolong Throwback Thursday ilo sinko liapa by the way tulikuwa tunaimba kitambo sana agaro le yeso kwa le ngairaji anjoye marejo reje sebara singule sidai alogira do ye itabagi yog aldakika nito mono ukuni loro giro iti ana newosh sambili enteipa wanele shara negiti adoi atenari shara nene kijo ene meyolo sho oiroro online ningoni wanekiti enari shara nkigwena atenolo ngedurara kiyolajo epuiro riduo doko ya mba ema andamano toloshole Kenya edima yune meronta unipokin amwejinta unina rana urira ereja keduo ninche miki yew tapala keduo marasi yogi nchugulimiang egolu chumire nari shara kegoli mba na uge jiro lunganaka airo gira keduo apu na aira nyamalate wacha sisi tushugulike na mambo yetu risi ilo gira ikaja lobito anake olibaribara neko kepa asha lunganaka muu kila naroi ilunganaka lopa asha kake ore tunijia kando anake onena bapo kina naipirta maandamano naipirta siyasa ola ini ngoni kakini tomon karibu siye mari jingenari shara negijene meyolo shiroro kimaki olomoni doi loitrenda kabisa arena wiki egraya imagisi inaipirta ilpete hii orpete ore egirai naga ae makiorpete negirai doi ae maki arenkoito ina ikununungi erejoki ore ateninebu enkumoi oontomonok arashu ore nake iltunganak ntomonok sana sana naisho vitorpete na kuna nemeyama ejo peyi kaja peyi emira peitalama lelo lewa lojuma yutu itanyamala yolo nasi ya jo ore ntomono nipokin na shi selinkei naake nemeyama mera rol rungani leme jaribu bahati enge tena ake rum naake na duo selinkei neko neyamua nincha ntomonok nejo badala ore raamu maaro orpayan arashu nanua kopeng arashu kirungarote warpayan ashu eron mayama ore raba arumoki ya italamai kulorunganak kala ishopo orpete nemeisho brake duo orpete la idola gesi yeni yolo wajo ole urembo keisho